0: Na yin waka bakin san al'amari ne na Ubangiji Allah shi ke da lokaci da zamani to wallahi lokaci ne ya dena yi da ni amma ba wai dan na dena yin aiki ba kawai dai Allah ya kawo wani lokaci ne kin san lamari ne na Ubangiji in ya so ya ara maka dama idan kuma bai so ba akan samu akasin haka to ba dena aiki nayi ba dama can ina yi yanzu ne dai Ubangiji ya nufa na dawo bakin aiki
1: A yanzu ana ganin ki dauke da jariri kina waka. Yaya kike hada wannan aiki da kuma Raino?
0: To wallahi magana jariri dai. Yanda nake hada Raino da aikin gaskiya masu studio sukan taimaka min kwarai da gaske. Wani bin idan naje da yara sukan dan dauki na hannu na wani bin kamar idan zai ba mu matsala wajen aikin. Ma'ana zai yi kuka ko kuma zai yi surutu haka sukan dan taimaka min a dan rarrashe shi ko kuma a dan matsa da shi daga gurin shi kuma wannan mai dan wayan shi kuma nakan samu Allah ya kan taimake ni yayi shiru shi ma idan aka fahimci ba zai yi shirin ba to akan yi waje da shi kafin lokacin da zan ƙarasa aiki

to Madela. Yanzu kuma shirin namu zai lula zuwa Amerika inda kamfanin shirye fina-finai na Disney ya kulla wata yarjejeniya da manhajar TikTok da za ta sake inganta ayyukan su.